0: ko ta WhatsApp ku mana sako. To bari mu shakata da wannan sauti kafin lokacin shigan mu na ɗakin labarai. Mun gode kwarai da gaske Allah ba su.
1: Turman nan shadaka dan babu hadin gami matar aure sadaka dan ya hana handama da ɗan dauke akai waka dan kishi kan kasar mu arewa kudunduka dan raya maraya har da ma kauyoka duka GMD za mu bai koro o in mu duka to babu Buhari ga dalilai nabiya maka.